0: ta o jabi nunu de dara kene kan o ko nunu koni o masabati Afrique du Sud yere fana kelendo ka chaini adenke jalaki o selila aka dugukolo kan ka soro yamariate u bulo no e séjour illégal ye ani ku e jenyonya ke ni wale jugu kela o ye wala sa ka seka dugudugu tunga ale sirata bintu juin kalo temene inke misiba ka lafasa bakaw ulukunye aka lablale nyini folo nyani kirika ke liberté conditionnelle na banku kera o la nyini fana ma sabula ka be seka son kabuli kiritiga la kwafola
1: la lesha dukure kanye folo Burkina Faso la sigidenso barekela minute me franci oliyu kosigi wagadugu okumena jamana ko kanko ministri fe kunu tenendo juin kalo kile mugani woro de la a Burkina Faso marabako ya latige ka dansigi uni franci ka baranyo nyala odeko ofan filani nu beka la sigidenu fananye nyokonka jamana obila ko djivar jamana kono osugu tasuma kasara obeka chaya ka tafe kabini samba filani mugan ani woro tasuma wulila asugu woro nyokona jamana ni mume kono tasuma kasara la bankela karidon temene bondugu bo dugu ku dugula jamana ko dugu na woro dugu yan fanfe lela mande kanyo folido
2: Sisi fimbe ka bo fambe fe ferekela ubeku seko beke wala sa kuka ferefen do ulakana ni wale ndebeke kuma okuma ni tasma kasara ulila kwa diwa sufie do kono wasi chama kasara uko fendama dobe jatimne inafo kuransara ukoroli walima lakana fera ulabato balia zorobi kwa diwa lakana baga uka jekulu nyema fe ko saria bato balia debe tasma farala pompio uka bara gele ya ubulu
3: très souvent les poteaux d'incendie
4: kuma chama tasma faka fin munume bla sugu konna la chama medda tuguni ferefewni ola nintasma faga sorasi u sera keneka u teseka o fin una soro jona wasaka dansi tasuma yang
3: pour éteindre le feu
2: parati u doyali kanga teme fin damado de fe ola sugu la benchugo nyuma wajibi alendo colonel vadiawe karamoko aleye tasma faga dombara doye akafola ko sugu akaganga jati anika tasma faga mina onke u kono
5: les commerçants eux-mêmes ils doivent pouvoir
6: jago kelo yere kan ka se ku ka yoro la beni tasma faga na fero ye ina fo tasma faga lon inspecteru ani tasma faga fero wero minu be se ka mo la somni ni tasma ulila nan ko la somni fo tasma faga chugu fero de kan ka ka ambo
5: fo ko en plus avoir des moyens d'extinction
2: ka kenye ni ku manchama su ku tasma kasara uye marabra uko ko lu ba fe ka do fara chesiru kan o stratege de la o ye fere do usigi senka ina fo kasara kren kren ne do bla senka tasma faga la pompier au dron kama ani katasma faga la usigi sugu fam befe leila mande abidjan rfi
1: leila mande kan la seli re de dansigi anka fam flon na fam flana o benye kana musa cham de tege benega jurula amenyo kon so 600 sangatan fla dala nege kanye tan ani mulum laka kafrin senegal jamana kon
7: bintu sise
1: Nataula amena hakle naula me awye olumino fobi kuma be aw blokene kan amesro ka kenenyin kunceni kenya jimukanye ngaini ni beche la selibado Lagine kanyama ubaye lema kake kuranye uye mamuna lebe dore ka barawye abe koko farawu ni gakono nyama uke nyokonka kuke finfinye abato kongo uka lakanda aya yere ka walide dun ala ka baranyi ndamine ko damine kundu ma noko osoro chamantala barake barake minafana mancha nga musunyi nka lanyini kabun ankala sigidi nkona kiri fanda konde tarabo ama akala sigifle
8: Koko fada ile la kakanye ni nkabobororo. Koko fada mende la de la kalbara, kake finfin kududi, ne kama na sarakando ko charbon ekolojik. Mamuna alibe dewe, wole ni mbaraka.
9: Ça fait 3 ans.
10: O san sabali tinye finfin kudu na dana. Na ye ke lambulu koko fada, jirimu mafimese nyasa anina masakalala. Nye uye mbali la tambila le nyasa luka, kalugele manka ke mungkudi. Nye ule la mala nyondo anamidon, anifingure lumele ya ajala. Uye bo lambulu shindi. Nisa la malaba na kumufana na, jina ila wa mu lambulu kake finfin kududi.
7: pour donner la forme de charbon.
8: Akani nadanya makranya shinde covid gankro watila anara la loni nimbla senala gine.
7: Par exemple quand on mélange avec
10: misaliala nanka girimu anin ko kufada lama ndise ton kelin na benna nim machine woro lenani o be fifin kulla dan fene di mena minin na kandanna abedo yikelam blu machine dila yikelim frila de gine wudi wabi sabani lulu klutan lulu lewuti parla mo lulu ha mo woro yembulu
7: 5 à 6 travailleurs
8: ni lor yara al dise borotan.